0: namanya wow nuna gaput. Nuna namanya wow nuna gaput.
1: Tunjuk nak segilah.